0: Tidol, tidol makan, handphone dapul, dapul handphone lagi.
1: Alamak.
0: Aku rindu nasi lemak telur mata. Tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, minum semeja.